Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Happy New Year 2025. Radio Suara Jombang FM terus berbagi informasi dan hiburan untuk masyarakat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi. Radio Suara Jombang.

Hadirin undangan, kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Jombang Abah Haji Warsubi, Sarjana Hukum Magister Sain. Yang kami hormati Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin Yazid, Sarjana Agama Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jombang Bapak Hadi Atmaji, Sarjana Agama. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Bapak Agus Purnomo, Sarjana Hukum Magister Sain. Yang kami hormati segenap anggota DPRD Kabupaten Jombang. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, Direktur BUMD, Direktur Bank Jatim, Camat Sekabupaten Jombang, para tenaga ahli bupati dan para tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Jombang, rekan-rekan wartawan, serta para pendengar radio Suara Jombang dimanapun berada, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Jombang dalam acara rapat paripurna penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang tentang Raperda PAPBD tahun anggaran 2026. Dan penetapan perubahan susunan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang. Bapak Ibu hadirin undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran liridhohi taala Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama rapat paripurna yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang. Kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Hadi Atmaji, Sarjana Agama. Kami persilakan.

0: izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat Abah Warsubi, Bupati Kabupaten Jombang, yang kami hormati Gus Salmanuddin Yazid, Wakil Bupati Kabupaten Jombang. Selamat datang Ibu Della, wakil pimpinan. Saya kak jadi sendirian ini. Yang saya hormati Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang, yang saya hormati Saudara Komandan Distrik Militer 0814 Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Kepolisian Resor Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Bapak Agus Purnomo yang agak seger hari ini. Yang saya hormati Saudara Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Jombang, yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para kepala daerah, para kepala OPD, Direktur BUMD, Direktur Bank Jatim, Camat Se Kabupaten Jombang, para tenaga ahli Bupati Jombang, dan para tenaga ahli fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan serta undangan sekalian dan para pendengar Radio Suara Jombang dimanapun berada, hadirin sidang paripurna yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini masih hari Maulud Nabi. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran saudara sekalian yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti rapat paripurna ini. Pimpinan serta anggota DPRD, hadirin sidang paripurna yang berbahagia, hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026 Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda pertama, penyampaian jawaban Bupati Jombang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2026. Agenda yang kedua, penetapan perubahan susunan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang. Sebelum rapat paripurna pada hari ini dibuka, saya persilahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan daftar kehadiran anggota DPRD yang sudah menandatangani daftar hadir. Kepada Bapak Danang Praptoko dipersilahkan.
1: Terima kasih Pak Ketua. Izin menyampaikan laporan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Jombang dalam rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang tentang Raperda PAPBD tahun anggaran 2026 dan rapat paripurna tentang penetapan perubahan susunan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang. Dari jumlah anggota DPRD sebanyak 50 orang yang menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang, yang tidak menandatangani daftar hadir 15 orang yang terdiri dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa lengkap, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 orang, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 3 orang, fraksi Partai Demokrat 4 orang, fraksi Partai Golongan Karya lengkap, fraksi Partai Persatuan Pembangunan 3 orang, dan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasdem lengkap. Terima kasih.

0: Terima kasih. Menurut laporan dari 50 orang anggota DPRD telah hadir dan menandatangani sebanyak 35 orang anggota. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2024 pasal 105 ayat 1C, dinyatakan kuorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tepuk tangan dong. Tegang banget. Memasuki acara yang pertama, yaitu penyampaian jawaban Bupati Jombang atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan secara bergiliran oleh Abah Warsubi, Abah Bupati, dilanjutkan oleh Gus Salmanuddin Yazid, Wakil Bupati Jombang, secara bergiliran. Monggo. Nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Syarmati Wakil di Jombang, Gus Salmanuddin. Syarmati Ketua, Wakil Ketua, Tersgenap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Jombang. Syarmati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jombang, Kepala Kepusatan Desa Jombang atau mewakili, Kepala Kepusatan Negeri Jombang atau mewakili, Kepala Kodim 0814 Jombang atau mewakili, menghormati Sekretaris Daerah Jombang, Bapak Agus Purnomo, Staf Ahli, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah. Menghormati tenaga ahli fraksi, wartawan, dan para undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu dan menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, bimbingan dan petunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam rangka melayani masyarakat Kabupaten Jombang. Salawat dan salam telah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti yaumul akhir mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudara Ketua, Wakil Ketua, Tersgenap Anggota Dewan yang terhormat, optimalisasi belanja daerah ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, konsistensi pengendalian, serta kesungguhan dalam mengevaluasi hasil setiap program dan kegiatan. Sumber daya yang memadai akan kehilangan arah dan tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa perencanaan yang matang. Selain itu, hambatan dapat muncul ketika korelasi antara isu yang terjadi di masyarakat, prioritas pembangunan, dan program strategis belum dirumuskan secara jelas sejak tahap perencanaan. Karena itu, perencanaan dan penganggaran tidak seharusnya dipandang sebagai tahapan administratif semata. Keduanya merupakan proses strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling prioritas dan menghasilkan manfaat yang terukur. Selain ini, saat ini rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 telah berada pada tahap paripurna ketiga. yaitu penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap perancangan peraturan daerah, pembahasan demi pembahasan dari perencanaan hingga penganggaran yang telah dilalui berjalan secara bertahap, cermat, serta melalui mekanisme partisipatif bersama DPRD yang pada akhirnya merupakan upaya kita bersama untuk memastikan arah atau haluan agar setiap kebijakan anggaran yang telah dirumuskan dapat tetap tepat sasaran dan terarah menuju kesejahteraan masyarakat Jombang. Atas nama pemerintah Kabupaten Jombang, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang atas berbagai masukan, saran, pandangan, serta dukungan terhadap perancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang yang telah disampaikan pada hari ini, Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ketua Komisi Jombang. Terima kasih. Idina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan, Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan yang terhormat, secara garis besar akan kami jawab dengan uraian penjelasan sebagai berikut. A. Dari sisi pendapatan daerah, satu, menanggapi saran dan masukan dari fraksi PKB, fraksi PDIP dan fraksi P3, yaitu tentang apresiasi kenaikan pendapatan asli daerah. Namun peningkatannya masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan pembiayaan pembangunan serta harus bersumber dari optimalisasi potensi daerah, bukan justru menambah beban masyarakat. Kami sampaikan terima kasih atas apresiasinya. Peningkatan PAD harus terus diupayakan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, peningkatan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan dengan mengedepankan optimalisasi potensi yang telah ada maupun pengembangan sumber-sumber pendapatan baru, bukan semata-mata melalui kenaikan tarif yang dapat menambah beban masyarakat. Berkenaan dengan pengelolaan potensi PAD, pemerintah Kabupaten Jombang berfokus pada A. optimalisasi potensi pajak daerah, yaitu melalui pemutakhiran dan perluasan basis data objek dan subjek pajak, khususnya PBPP 2, BPHTB, pajak barang dan jasa, pajak reklame dan pajak air tanah, yang dilakukan dengan meningkatkan tingkat kepatuhan dan akurasi data, bukan dengan membebani masyarakat melalui peningkatan tarif secara tidak proporsional. B. Optimalisasi penerimaan dari opsi pajak daerah, khususnya opsi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor melalui penguatan koordinasi dan integrasi data dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta instansi terkait guna meningkatkan akurasi potensi dan realisasi penerimaan, dan C. optimalisasi retribusi daerah, terutama pada pelayanan dan pemanfaatan aset atau fasilitas milik daerah yang memiliki potensi ekonomi dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik dan kemampuan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen agar peningkatan PAD dilaksanakan secara terukur, berkeadilan, berkelanjutan, dan tetap berpihak kepada masyarakat, sehingga peningkatan kemandirian fiskal daerah dapat berjalan dengan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan Kabupaten Jombang. Dua, menanggapi pertanyaan fraksi Partai Gerindra, fraksi P3 dan fraksi PKS Nasdem mengenai strategi mitigasi pemerintah Kabupaten Jombang terhadap penurunan pendapatan transfer, khususnya dalam menjaga kesinambungan program pelayanan publik pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat dapat kami sampaikan bahwa sudah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Jombang bahwa penurunan pendapatan transfer tidak berdampak signifikan terhadap pelayanan dasar dan pelaksanaan program prioritas. Oleh karena itu, strategi mitigasi terhadap penurunan pendapatan transfer diantaranya A. Efisiensi terhadap program kegiatan yang tidak atau berkurang prioritas serta mengurangi belanja pendukung kegiatan seperti seremonial, perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya. B. Peningkatan PAD melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset, penguatan pariwisata, optimalisasi, dan kemudian PAD dengan meminimalisir kebocoran, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan validasi ulang objek PBBP2, serta pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, idle asset, dan C. Kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan seperti dana alokasi khusus DAK dalam membantu menjaga keberlangsungan program prioritas sehingga tidak berdampak pada masyarakat luas khususnya dalam menjaga kesinambungan program pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat. 3. Menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait dasar alokasi lain-lain, pendapatan daerah yang sah serta kepastian penerimaannya, dapat kami jelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan lain-lain pendapat daerah yang sah sebesar 1 miliar

Kabupaten Regional Jawa Bali dalam kategori penurunan tingkat pengangguran. Alokasi anggaran tersebut telah ditransfer pada RKUD pada tanggal 20 Juli tahun 2026. Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta anggota Dewan yang terhormat, BSCC Belanja Daerah. Menanggapi harapan dari fraksi PDIP terkait peningkatan belanja hibah yang cukup signifikan, hendaknya didasari atas perencanaan program kerja dan evaluasi yang jelas sehingga dapat memberikan dampak positif dan konkret. Kami sampaikan bahwa kenaikan belanja hibah yang cukup signifikan mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Pemerintah Kabupaten Jombang memastikan bahwa setiap alokasi belanja hibah telah melalui tahap perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai usulan hibah dengan prioritas pembangunan daerah, mekanisme evaluasi yang terukur, serta berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas anggaran agar pelaksanaan belanja hibah benar-benar memberikan dampak positif dan memberikan manfaat konkret bagi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Jombang. Dua, menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat terkait belanja apa saja yang mengalami peningkatan paling signifikan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026, dapat kami sampaikan bahwa kenaikan terbesar ada pada belanja barang dan jasa brut dan belanja modal brut sebesar 20,87% yang digunakan untuk pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat, pembayaran tunjangan profesi guru untuk gaji 13 dan THR tahun 2025 sebesar 20,46% yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat melalui tambahan dana alokasi umum, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten dan penerangan jalan umum. Tiga, menanggapi pernyataan dari fraksi Golkar dan fraksi Partai Gerindra terkait penambahan belanja modal agar bisa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, utamanya pada belanja modal jalan dan jaringan serta belanja modal peralatan mesin, dapat kami sampaikan bahwa penambahan belanja modal diprioritaskan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan dan jaringan yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi pertanian dan sektor strategis lainnya dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memberikan multiplier effect yang lebih besar dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota Dewan yang terhormat, sisi pembiayaan daerah. Satu, menanggapi pernyataan dari P3, dari fraksi Partai P3, fraksi PKS Nasdem, dan fraksi Partai Gerindra tentang penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2025 ditetapkan cukup tinggi yang menunjukkan adanya pelemahan dalam perencanaan dan serapan anggaran pada tahun sebelumnya serta komponen utama pembentuk silpa. Dapat kami sampaikan bahwa komponen pembentuk silpa terdiri dari pelampauan pendapatan daerah dari sisi belanja daerah sesuai dengan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025 yang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Jombang nomor 5 tahun 2026 bahwa pendapatan daerah realisasi sebesar 104,73% atau melebihi target sebesar 137,5 miliar, sedang belanja daerah realisasi sebesar 93,94% atau dapat sisa anggaran sebesar 194,8 miliar. Besarnya silpa tahun 2025 juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang diimplementasikan di akhir tahun anggaran terkait dengan dana insentif daerah dan dana alokasi umum tambahan yang baru ditransfer akhir tahun anggaran. Pemerintah Kabupaten Jombang mengupayakan untuk mengalokasikan kembali silpa tersebut untuk program prioritas berdampak langsung bagi masyarakat serta melakukan evaluasi agar pelaksanaan program dan

kegiatan pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota Dewan yang terhormat, demikian penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum yang lengkap dan terinci. Kami sampaikan juga secara tertulis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masyarakat Kabupaten Jombang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebagai penutup, atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas dukungan kerjasama segenap anggota Dewan yang terhormat. Semoga proses penetapan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Akhirnya atas segala perhatian Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan serta hadirin sekalian, kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Jombang, Abah Warsuki ditandatangani.

Terima kasih. Pimpinan serta anggota DPRD, hadirin sidang paripurna yang berbahagia, memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan keputusan DPRD Kabupaten Jombang tentang penetapan perubahan susunan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang yang akan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Jombang, Saudara Danang Praptoko STMT. Dipersilahkan.

0: Terima kasih Pak Ketua, izin menyampaikan keputusan Ketua DPRD Kabupaten Jombang nomor 100.3.3/9/DPRD/415/14/2026 tentang perubahan atas keputusan DPRD Kabupaten Jombang nomor 100.3.3/19/DPRD/415/14/2024 tentang penetapan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, perubahan atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang nomor 100.3.3/19/DPRD/415/14/2024 tentang penetapan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Kedua, susunan perubahan keanggotaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut. Berturut-turut jabatan yang lama dan jabatan yang baru. Ketua Dr. Randes M. Subaiti MSI, yang lama dan yang baru adalah Kartiono. Wakil Ketua yang lama Kartiono dan yang baru adalah Hajah Fatimah ZB. Sekretaris Anas Burhani berubah menjadi Subur SH. Kemudian anggota 1 Hadi Atmaji SAG, yang lama kemudian yang baru adalah Dr. Andes M. Subaiti MSI, dan seterusnya. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jombang pada tanggal 26 Agustus 2026. Ketua DPRD Kabupaten Jombang tertandatangani Hadi Atmaji. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pimpinan DPRD Kabupaten Jombang mengucapkan selamat kepada Bapak Kartiono. Dan memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Subaidi Mohtar. Yang telah mengawal baik itu fraksi maupun DPRD Kabupaten Jombang secara bertanggung jawab. Patut kita teladani untuk ke depan. Mari kita tepuk tangan dulu lagi kepada Bapak Subaidi. Kepada Bapak Kartiono, selamat menjalankan tugas yang baru. Tentu nanti sering berkolaborasi dengan saya selaku Ketua DPRD untuk menjalankan tugas-tugas ke DPR-an. Yang terhormat Abah Bupati, Abah Warsubi, Gus Wakil Bupati Gus Salmanuddin Yazid, Saudara Forkopimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Saudara Sekda, serta hadirin yang kami hormati, serta para pendengar Radio Suara Jombang dimanapun berada. Dengan demikian, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada hari ini kita akhiri. Sidang paripurna secara resmi saya nyatakan ditutup. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna. Penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Jombang tentang Raperda PAPBD tahun anggaran 2026 dan penetapan perubahan susunan fraksi-fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Happy New Year 2025. Radio Suara Jombang FM terus berbagi informasi dan hiburan untuk masyarakat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.

0: Radio Suara Jombang.
1: I'm sorry.
2: It's okay. You look so handsome.

Hey. It's a dance, you know, and I don't know if you wanted to dance.

feeling me? Let's do something. Let's make it better.

Radio Suara Jombang. Let me talk to you.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Happy New Year 2025. Radio Suara Jombang FM terus berbagi informasi dan hiburan untuk masyarakat.
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang.
1: Ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang.
1: Dan saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang,
0: mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga Muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah, dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia.
0: Serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek.

Gerakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Baik mitra Suara Jombang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini di program Dangdut Asik Suara Jombang, tentunya sama nanti di jam 5 sore. Lagu-lagu dangdut konvensional, dangdut kenangan ya, Anda bisa request nanti di jalur WhatsApp, juga di jalur telepon. Tadi ada beberapa komposisi bagus yang sudah hadir ya di ruang dengar Anda semuanya. Baik, saya akan hadirkan kembali beberapa komposisi bagus sore hari ini dari Bunda Rita Sugiarto dengan Dua Kursi, spesial untuk Anda semuanya.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda masih di program Dangdut Asik Suara Jombang bersama saya Ade Januardi, sama nanti di titik 5 sore. Oke, kembali akan saya hadirkan komposisi bagus sore hari ini, dan Anda tetap di Radio Suara Jombang FM di 104.1.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik mitra suara Jombang, tentunya di sore hari ini saatnya Adi harus pamit ya. Adi akhiri program sore hari ini Dangdut Asik Suara Jombang. Tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung, yang sudah request juga. Mohon maaf, mungkin ada beberapa lagu belum sempat terputar. Baik mitra suara Jombang, Adi mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kana idza atasa hamidallah fayuqalu lahu yarhamukallah. Kana nalikane ono, kana ono sapa Kanjeng Nabi iku idza atasa nalikane wahing sapa Kanjeng Nabi. Hamida mongko muji sapa Kanjeng Nabi Allaha ing Allah. Fayuqalu mongko dingendikaake sapa lahu marang Kanjeng Nabi yarhamukallah. Yarhamu muga-muga paring rahmat ka ing panjenengan sapa Allahu Allah. Fayaqulu mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi yahdi muga-muga paring petunjuk kum marang sira kabeh. Utawa kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Wa yuslihu balakum lan muga-muga bagusake sapa Allah balakum ing tingkah sira kabeh. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza faragha nalikane rampung sapa Kanjeng Nabi min ta'amihi saking dahare Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulillah tawi sekabianing puji lillahi iku keduwe Allah alladzi at'ama kang paring mangan kang paring dahar sapa Allah na ing kita. Wa saqalan paring unjuan sapa Allah na ing kita. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah na ing kita muslimina ing pira-pira wong Islam. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ku idza marra nalikane lewat sapa Kanjeng Nabi bil maqabiri kelawan pira-pira kubur kala ngendika sapa Kanjeng Nabi assalamu alaikum ahlad diyari. Assalamu utawi keselamatan alaikum iku muga tetep ing ngatasé sira kabeh. Ahlat diyari wahai ahline pira-pira omah utawa kubur niki wau. Minal mukminina saking pira-pira wong mukmin lanang wal mukminati lan wong mukmin wedok. Wal muslimina lan piro-piro wong Islam lanang wal muslimati lan piro-piro wong Islam wedok. Was sholihina lan piro-piro wong kang soleh lanang was sholihati lan piro-piro wong kang soleh wedok. Wa inna insya Allahu bikum lahikun. Wa inna lan sak temene kita insyaallah. Insyaallah mun ngersakake sapa Allahu Allah bikum kelawan sira kabeh lahikuna iku padha nusul kabeh. Rawahu Ibnu Zani an Abi Hurairah. Dipun ceriosaken malih kana idza altosa hamidallah. Nalikane Kanjeng Nabi niku wahing niku hamidallah. Muji nang Gusti Allah ngucapno kalimat alhamdulillah. Nah, ketika Kanjeng Nabi ngucapno alhamdulillah niku terus wonten sing dongakno yarhamukallah. Dadi memang sunnahe ngoten Bapak Ibu. Dadi nek enek wong wahing muni alhamdulillah terus sing krungu niki sunnahe dongakno yarhamukallah. Tapi nggih wahing sing wahing normal lho nggih. Kadang wahing niku ana sing digawe-gawe. Wonten. Dadi wahing jebret niku munine niku digawe-gawe, ana sing muni tahu, ana sing muni tempe, lah nek digawe-gawe ngono iki nggih ampun. Nggih. Wahing sing normal-normal niku alhamdulillah. Sing krungu, nah niku sunahe ndongakno yarhamukallah. Mandon didongakno yarhamukallah ganti Kanjeng Nabi ndongakno yahdikumullah. Muga-muga Allah maringi hidayah wa yuslihu balakum lan muga-muga Allah bagusno tingkahmu. Niki napa artine Bapak Ibu? Wong urusan wahing ae kok dadak saling mendoakan. Niki menunjukkan betapa nek wong niki gelem ndongakno wong sing wahing. Niku berarti wong niki duwe perhatian nanggone wong liya. Nek sing urusan cilik-cilik ae gelem merhatekno, niku tentu harapane urusan sing gede-gede ya gelem merhatekno. Dadi niki diawali dari yang kecil-kecil. Ngoten. Dadi memang niki sawangane remeh, hanya sekedar wahing. Nggih. Tapi kados wingi niki kula aturaken. Senajan niku wahing urusan cilik, tapi lek gak dikulinakno, angel wong nyauti ndongakno. Nggih, yarhamukallah. Terus mari ngono sing didongakno ganti bales ndongakno yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nggih. Niku nek gak dikulinakno nggih mboten iso. Dadi niki nek karo sing cilik-cilik, sing sepele-sepele, wong gelem merhatekne. Lah niku harapane nggih, engko sing gede-gede orang itu punya perhatian terhadap orang-orang lain. Nah, ngoten nggih. Dadi niki memang sekilas kok alah urusan wahinge kok sampai didongakno barang mboten, urusane mboten kok urusan sing cilik ngoten, tapi niki perhatian gemati nanggone wong liya ngoten. Napa malih sak niki men urusan pribadi-pribadi niki lebih dipentingkan, wis gak patek ngurus urusane wong liya. Jadi Kanjeng Nabi niki mengajari bagaimana biar orang itu punya perhatian terhadap keberadaan orang lain. Sampai nek-nek wong wahing muni alhamdulillah kongkon dongakno yarhamukallah. Wa kana idza faragha min ta'amihi. Kanjeng Nabi wong anjane Kanjeng Nabi niki uswatun hasanah, dadi contoh nggih Bapak Ibu. Dadi nggih lengkap niki Kanjeng Nabi mulai wahing, mulai dahar. Wonten apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nggih. Awake dhewe niki selaku umate, lah niki monggo dicontoh sing sekirane awake dhewe iso niku pundi. Lah niki sing entek-entek niki, Pak. Wahing muni alhamdulillah. Terus niki mangke mantun dahar Kanjeng Nabi lek mantun dahar niki alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nek donga niki pun viral niki, pun akeh sing ngapal niki. Nggih. Niki malah donga wajib kanggo TK karo playgroup niki. Lek cilik-cilik pun apal niki. Tapi praktekne niki sing angel, mergo kalah kulino. Nah, nek paket lengkapnya nggih niki alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Nek kedawan kok sekirane kesuwen ya wis alhamdulillah ngono mawon. Nggih, dadi golek sing penak mawon. Niku ketika Kanjeng Nabi selesai makan. Diceritakno malih kana idza marra bil maqabiri. Ketika Kanjeng Nabi niku melewati kubur. Melewati kuburan. Niku ngucapno salam. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin awal mu'minat. Wal muslimin awal muslimat. Wassalihin awal salihat. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Jadi assalamualaikum ahlat diyar. Jadi ahlul kubur niki didongakno Kanjeng Nabi. Ngoten. Lah niki kadang-kadang terus ana sing takok. Lah ngoten niku nggih napa nyampe, Pak? Didongakno ngoten niku nggih napa jenenge iso ngrasakno. Apa sing nenggane kubur niku ya ngerti nek diwuluki salam ngoten niku. Ngoten. Nggih. Lah nek Kanjeng Nabi ketika lewat marra alal maqabiri, marra bil maqabiri selalu mengucapkan seperti ini kan. Nggih. Berarti kan mereka niku nggih yo nanggapi Bapak Ibu. Wong assalamualaikum ahlat diyar. Nggih. Anane diuluki salam kan berarti sing diuluki salam niku kan nggih nggih urip. Lah ceriose pun mati lah kok urip. Lah niki anjene ana istilah sing beda-beda Bapak Ibu. Nggih. Nek zahire anjene mati, zahire mati iku wis ora iso apa-apa, zahire mati. Onten. Tapi hakikate wong mati niku nggih. Niku mboten kok terus ora iso apa-apa. Wonten. Mereka masih bisa menerima manfaat dari orang-orang yang hidup. Banyak keterangan-keterangan nggih sing menjelaskan bahwa orang-orang yang dikubur itu bisa merasakan dungane wong sing urip. Wonten. Malah Kanjeng Nabi niku lek gambarno mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwis. Ora ana mayit sing tenggene kubur niki kejaba kaya wong sing kelelep. Ngoten. Diibaratno kaya wong kelelep sing yantadziru da'watan talhaquhu min waladihi au akhihi au sadiqin lahu. Sing mereka niku yantadziru dakwatan ngenteni donga. Lho ngenteni donga. Lah donga niku termasuk nggih uluk salam niki. Dadi jenengan nek lewat kubur assalamualaikum niku berarti ndongakno. Mereka seneng didongakno selamat niku sempeneng. Yantadziru dakwatan. Mereka menunggu donga. Tekon sapa? Min waladihi teko anak-anake. Nggih. Au akhihi utawa dulure. Au sadikin lahu utawa kanca-kancane. Dadi mereka itu nunggu. Ngoten. Jenengan lek mboten percaya, buktekno. Kula ngonteni dongane sing urip. Ngoten. Dadi nek ana wong protes, mosok iya, lah nek gak percaya ya buktekno. Nek gak terbukti ya bali oh ngoten. Pak angel-angel. Wong siki sing dawuh Kanjeng Nabi. Dadi mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwis. Ora enek wong nanggone kubur, mayit sing tenggene kubur niku kaya wong sing kelelep. Nggih. Sing yantadziru dakwatan ngenteni donga. Wonten sing disampekno teko anake, dulure, kanca-kancane. Nah, terus jawab Kanjeng Nabi, fa idza lahiqathu kanat ahabba minat dunya wa ma fiha. Nek kapan wong niki pun dikirimi donga. Nggih. Niku ahabba minat dunya wa ma fiha, luweh nyawenengno daripada donya sak isine. Donya sak isine niku napa Bapak Ibu? Bayuh ra karu-karuan. Wong jenengan delok donya niku wis saweneng nggih to. Dunia niku ana kekayaan, ana jabatan, ana kedudukan. Nggih, lagi dadi anggota DPR wis seneng kok. Nggih. Lagi dadi napa ngono wis seneng. duwe kekayaan ngonten nggih seneng. Lho niku ternyata kalah kabeh. Senenge niku kalah karo senenge wong sing tenggene kubur nek kapan dikirimi donga ngeten niki. Lah dadi uluk salam niki yo ndongakno wong sing tenggene kubur rasane. Wong assalamualaikum, keselamatan muga-muga kanggo awakmu kabeh. Ngoten. Nggih. Yo nyampe, nyampe. Wong niki dingendikakno nek kapan dikeki donga niku ahabba minad dunya wa ma fiha luweh nyenengno daripada donya sak isine. Lah yo wong atase donga ngono tok kok iso ngalahno donya sak isine niku cara nalare piye Bapak Ibu? Nggih, mok dikeki ucapan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Nggih, terus wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Lah ngono kok iso ngalahno donya sak isine niku cara nalare piye? Nalare nggih dari awal tadi ibaratnya Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu. Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawwif. Ora ana mayit nang kubur niku kejaba kaya wong kelelep. Tiang kelelep nika Bapak Ibu nuwun sewu. Jenengan tuki emas gelondongan karo ban bekas ngoten kira-kira sing dipilih sing pundi? Milih ban bekas nggih. Jenengan tuki emas batangan ngoten niku lho. Karo ban bekas niku sing dipilih ban bekas. Gini ku cerita nih, ban bekas nih ku luweh nyenengno daripada emas gelondongan. Karena situasinya dalam keadaan kelelep. Wonten jenengan tuki duit sak gebok emah milih ban bekas. Mergo kelelep, lah nek cek meger-meger ngeten iki. Jenengan tuki emas gelondongan, emas batangan, karo ban bekas, sing dipilih sing pundi ku. Nah, yo milih mase wong cek meger-meger ngene. Jadi karena memang situasinya beda. Orang-orang yang di alam kubur itu sangat membutuhkan bantuan donga. Wonten. Lah niki nggih mumpun diamalno kalih leluhur-leluhur sesepuh-sesepuh awake dhewe. Dadi nek jek enek sing protes nggih wong kabeh nggih enten dasare mosok teko nggih teko wong buktine nggih kathah dalil-dalil sing menunjukkan bahwa doanya orang yang hidup niku bermanfaat bagi orang-orang yang ada di kubur nggih jane nggih kathah cerita-cerita ngoten niku nggih wonten malih niku Bapak Ibu wonten wali niku ngipi yo senajan niki ngipi wonten tapi niki kenek digawe pegangan. Wonten. Normale sing ngipi kan wali mboten sembarangan wong. Lah sing ngipi wali ngoten insyaallah akeh bener e. Kejaba nek wali murid ngoten nggih durung karuan nek niki. Niki waliullah soal sing ngipi niki. Dadi wonten waliullah niku ngipi. Ngipi niku ningali tiang-tiang tenggene alam kubur niku iso do antri. Wantri ngenteni bantuan ngoten nggih lho. Nek cara ngriki niku antri napa nggih? Antri BLT napa antri napa ngoten. Wantri ngoten dawa-dawa. Nggih. Niku wonten wong siji niku sing mboten melok antri. Wah, sawantai ngoten lungguh tengok-tengok karo rokokan karo ngopi kira-kira ngoten. Lah niku dicedheki kalih wali niku. Lho, Pak. Jenengan kok mboten melok kados wong-wong sing antri ngoten niku. Nggih. Lah niku lho wong-wong do antri ngenteni BLT kok malah jenengan nyantai-nyantai rokokan ngopi. Ya napa niki critane? Jarine tiyang niki. Lah wong kula niki mumpun angsal kiriman spesial e saking anak kula. Pun angsal kiriman spesial saking anak kula. Anak kula sing teng donya niku. Niku sing dodolan tenggene pasar niku. Nggih. Niku karo ngenteni tekane pembeli niku karo ndres Quran niku dikirimno spesial kangge kula. Makane kula pun angsal kiriman spesial teko anak kula. Makane kula mboten atik melok antri-antri. Ngoten. Niku ngipi Bapak Ibu ngipi. Buareng esok-esok niku tangi. Loh, laku kok ngipi koyok ngene. Jarene anek uang ngingi mau duwe anak dodolan nanggone pasar karun terus Al-Quran dia-dia no nanggone bapak iseng pun sedo. Akhirnya nge, nyoba-nyoba dicek untuk membuktikan ngipi kuki temenan apa orang. Akhirnya budal tenggene pasar bapak ibu. Disisir dari satu bedak ke bedak yang lain ternyata honten. Tengriku wonten arek nom-noman dodolan karo ngenteni pembeli niku karo ndres Quran. Nggih, ditakoni. Cak, sampean kok ndres Quran iki niatmu apa? Nggih, niki kula niatno, kula hadiahno kangge bapak kula sing pun sedo. Oh, ya berarti bener ngipiku mau bengi. Kok jarene anake sing dodolan nang pasar iku maca Quran. Ganjarane dia-diano spesial kanggo bapake. Makane ndek kono ora melok antri wong soleh kiriman khusus e. Ngoten. Lah sing antri niku oleh kiriman umum nika. Biasane nek waya tahlilan umum nika lak walil mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat al Fatihah. Lah kan kenek kabeh niku. Lah niku sing antri niku. Lah nek teko anake dhewe niku oleh kiriman spesial, makane mboten antri. Mohon, selang beberapa tahun kemudian Bapak Ibu. Wali niki ngimpi malih. Ngimpine padha. Wonten. Ngimpine padha. Dadi nyumerapi ahlul kubur niku antri BLT, antri bantuan ngoten lah, antri bantuan. Nggih. Malah wong sing kapanane nika melok napa kapanane nika mboten antri, tengok-tengok. Nggih. Niki dina melok antri. Nah terus ditakoni, lho Pak, sampean biyen lak tengok-tengok ngopi karo rokokan gak melok antri. Lah saiki kok melok antri, iki piye ceritane? Nggih. Lah pripun wong anak kula sing biasane maca Quran tenggene pasar niku nggih mun sedo. Dadi mboten enten sing ngirimi kula. Wonten. Esuk-esuk tangi, lho. Lah kok ngipiku mau bengi ngono jajal tak ceke nanggone pasar ditoka takokno nanggone bedak kiwa tengene. Ternyata bener arek nom-noman sing biasane maca Quran niku dia-diane nanggone bapake. Niku mumpun sedo. Dadi akhire bapake ora enek sing ngirimi. Lah gandeng ora enek sing ngirimi melo antri. Makanya ya bener, uang gue nih anaknya akeh nih gue ya oleh kiriman wakeh. Nah ini anaknya siji terus gak enek. Terus gak enek sing ngirimi wes, cutel wesan. Nah ini anaknya wakeh kan orang anak siji jek enek liane. Orang enek siji mana jek enek liane. Jadi jek terus sing ngirimi. Lah ini wau anaknya pun sedo akhirnya orang enek sing ngirimi. Jadi dari kisah-kisah itu Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa dungane wong sing urip niku manfaat tenggene tiyang sing tenggene kubur. Nggih, apalagi Nabi sendiri ketika melewati kubur niku selalu mendoakan assalamualaikum ahlat diyar. Dadi salam niku ndongakno Bapak Ibu. Nggih. Dadi ndongakno. Dan mereka niku seneng bungah nek oleh kiriman donga. Apa meneh donga teko anake niku sawenenge ra karo-karuan. Nggih. Niki nek sing percaya nggih, alhamdulillah. Engko nek ora percaya ya ben dibuktekno dhewe jajal ngoten. Nggih. Lah nek ajene ora teko lan Kanjeng Nabi gak tau uluk salam, wong setiap kali melewati kuburan selalu mendoakan. Idza marra nggih bil maqabiri qala assalamualaikum ahlat diyar. Dadi didongakno muga-muga diparingi selamat. Kana idza nadhara ilal hilali qala Allahumma ij'alhu hilala yumnin wa rusdin. Kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza nadhara nalikane ningali sapa Kanjeng Nabi ilal hilali marang hilal kola ngendika sapa Kanjeng Nabi Allahumma duh Allah ija'al mugin dadosaken panjenengan hu ing hilal hilala yumnin ing tanggal kang berkah warusdin lan tanggal kang bener Amantu iman sapa kula billadzi kelawan zat khalaqa kang dadosaken sapa alladzi Amantu billadzi khalaqa kafa'adalaka tabarakallahu ahsanul khaliqin Amantu iman sapa aku Billadzi kelawan dat kholako kang dadeke sopo alladzika ing panjenengan fa'adalaka mongkom benerake sopo alladzika ing siro tabar

0: dihi hatta yakuna sehingga ana sapa ar-rajulu wong lanang wa ya rajul alladzi yadau kang ninggal sapa alladzi yadahu ing astane Kanjeng Nabi wa yaqulu lan ngendika sapa Kanjeng Nabi astaudiu astaudiu ninggalake sapa ingsun Allah ing Allah dinaka ing agamamu wa amanataka lan amanatmu wa khawatima amalika lan piro-piro pungkasane amalmu rawahu An-Nasa'i kana ana sapa Kanjeng Nabi la yuhadditsu iku ora cerita sapa Kanjeng Nabi hadisan ing cerita illa tabassama kejaba senyum sapa Kanjeng Nabi rawahu Ahmad. Dipun ceriosaken malih kana idza nadzara ilal hilal. Jadi ketika Kanjeng Nabi niku ningali hilal. Hilal niku nggih permulaan tanggal. Tanggal 1 niku jenenge hilal. Wonten. Dadi nek tanggal 15 niku jenenge napa niku Badr niku bulan purnama. Nah nek niki hilal niku tanggal 1. Berarti niki permulaan bulan. Ketika berada di permulaan bulan, niku Kanjeng Nabi nggih ndonga, Allahumma ja'alhu hilala yumnin wa rusdin. Duh Gusti, panjenengan dadosaken permulaan tanggal, permulaan bulan niki dadi berkah, dadi perkara sing bener. Wancene nggih kabeh niku sing nentokno, sing ngendhalekno, sing ngatur niku Gusti, Gusti Allah. Mangkane nggih nyuwune tenggene Gusti Allah. Jadi setiap awal bulan permulaan tanggal ini Kanjeng Nabi selalu ndonga niki intine wonten nggih nyuwun muga-muga diparingi keberkahan ya selama satu bulan niki wonten. Karena apa yang terjadi selama satu bulan niki tidak ada yang tahu wonten. Apik apa ora apik, enak apa ora enak niku mboten enten sing ngerti. Makanya setiap awal bulan niki nggih nyuwun nanggone Gusti Allah muga-muga diparingi keberkahan. Lah nek versi lengkape nggih niki. Allahumma ja'alhu hilala yumnin wa rusdin amantu billadzi khalaqaka fa'adalaka. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Lah nek angel nggih pokoke anggere awal bulan donga muga-muga diparingi urip sing barokah, rezeki sing barokah, syukur melimpah-limpah. Nggih, iso tuku sawah, tuku tanah, mobil mewah, budal Mekah Madinah ngonten sing lengkap lek donga. Pun niki mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M plus.
2: Radio Suara Jomba.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video

0: tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan bukan hanya cerita di buku sejarah atau slogan yang diulangi setiap tahun. Kemerdekaan ada di sawah-sawah petani kita, di lapak UMKM warga, dan setiap keringat kita yang terus berjuang. Sejalan dengan tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kita wujudkan semangat itu secara nyata di Kabupaten Jombang. Kita bekerja nyata agar kemajuan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari bersama-sama kita jaga dan rawat tanah air kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan.

batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masing-masing menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Supi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, ra ono sing luwih indah sakliyane atiku pas nresnani sampean.
3: Yo ki omong apa ki?
2: Umpomo lho mas.
3: Mati oke, trit.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi santri dan bumi perjuangan, Pondok Pesantren Bahru Ulum Tambak Beras Jombang,
1: ruang khidmat bagi para ulama, kiai dan bunyai, penjaga benteng peradaban.
0: Saya Warsubi Bupati Jombang
1: dan saya Muhammad Salmanuddin Wakil Bupati Jombang mengucapkan
0: selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
1: Semoga muktamar yang mulia ini menjadi wadah untuk menjaga marwah jamiah, mengokohkan tali ukhuwah dan membulatkan tekad dari Jombang untuk Indonesia,
0: serta menguatkan sinergi pemerintah daerah bersama Nahdlatul Ulama demi memajukan umat dan membawa kemaslahatan hingga ke pelosok negeri.
1: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai setiap ikhtiar kita dalam melahirkan keputusan terbaik demi kedamaian dan kemajuan bangsa.
0: Selamat bermuktamar bersama Nahdlatul Ulama, merawat tradisi, membangun peradaban.
1: Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Parela. Cetayu, kon ku anger tak kucing kon iki.
1: Apa?
0: Ya salah, ngene ku kliru.
1: Bener ya?
0: Ah, saparuta lho.
1: Saparuta ya padha emak saparelah emang.
0: Kon krungu jola-jole kok mulo maju ae. Iki dudu bagianmu le kon iki.
1: Oh, blane Pak.
0: Kon iki iso jola-jole.
1: Kon jola-jole maneh kok gak iso lho.
0: Oh, tapi ya kesuwen nyen ya, tau ngedungno sawah bareng.
1: Ayo simulange bapakmu ya.
0: Tapi latihan ngedung main kudu nuk sawah ya lek wis iso terus gumul kanca terus ya ngene iki lek ngono.
1: Nuk kebon barang wis barongan ngono ya.
0: Sik, jelas-jelas ayo dodol tinuku sing dhisik aku balik kerja mari terus balik safari mari. Terus sange balik menawar dadak kok tumpuk. Tadi dadak kon dhisik iya ae boleh. Iso sik.
1: Ya iso kok.
0: Ayo,
1: tapi sik ya.
0: Ya wis.
1: Rengan lho.
0: Awas gang kliru ya.
1: Mbok nek gawe temen tak kuat tak temen lho. Lapo. Ketang ketung. Pasak makare cilik ya.
0: Saya ngedung tak umat kok niku.
1: Ayo.
0: Monggo mampune mati, upai mati trondol babi.
1: Ngawur rewel
0: kula. Ya ya. Mari ya Mas Sayang.

0: Magaling ka naman yun.
1: Lakon sampus, oh, bukaan nila.
0: Bukaan ni Dungaling, lo.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Rung, ano? Kabukaan, yo.
1: Iya.
2: Sampun kacos, sereng mesti lemboten rusak.
0: Lakonnya celono, apa nih? Lakonnya,
2: monggo derek derek celana nek kartu sampean tunggas.
0: Apa kagoan iki to?
1: Kon nek ngrombengi celanamu dhewe lha apa celane kancane kok tawakno wong. Ya
0: tak bedino kowe to.
1: Ayo mlaku-mlaku ayo.
0: Mlaku-mlaku.

0: dijanjang kok julekno iki.
1: Kare kok nak koyo wayang golek ayo.
0: Apa koyo wayang titi?
1: Wah rek, ngene yo aku iki sumpek yo anane tak rawang ngidung-ngidung mangis.
0: Bakon sumpek pandak.
1: Lho ngene lho. Tak dodono persoalane.
0: Ya wis persoalan apa?
1: Aku lak mlaku-mlaku ah.
0: Wis,
1: tapi gak nang tunjungan yo.
0: Nanti
1: mlaku-mlaku nang pinggir kali yo. Karo nyambut gawe karo sis-sis. Sebab nyambut gawe lak dipeng-pengno terus awak rusak. Soro tadi lek pegel yo ngasu ngono lho ya. Terus dadak ana arek wedok nangis yo.
0: Sano yo.
1: Yo becik.
0: Tapi aku lapar
1: ngono. Loh, aku dadak ndelok rupamu eling bapak yo.
0: Kok kate sampel lah. Oh bapakmu koyo ngene iki lho, lek yo ganteng aku mbek bapakmu.
1: Kang ngono yo ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne.
0: Ngono iku.
1: Arek gak gelem terus minggat.
0: Wong tuane sing salah iku.
1: Lah yo salah yo ngono iku. Anu yo.
0: Wong salah kok saleh.
1: Salah.
0: Heeh, salah.
1: Arek durung cukup umur kate sing sekolah ojo di apa no?
0: Ojo dirabekno.
1: Lho, lak eling aku nu kaset loro pangkon iku.
0: Yo eling ae lah masih gak awake dhewe.
1: Ngawur kon durung melok.
0: Oh, melok kon iku. Nek melake pancen gero melok bahane lak teko aku aku iki. Kon iki kon iku malah lali mbek kancane kon iku.
1: Pak, bahan sing ndi? Ngawur.
0: Lah bahan kon nang nggonku iki
1: kok. Lha iku lak nage utang iki kok.
0: Nage utang sing entekne ya bojomu dhewe kon iku.
1: Terus ngene yuk, terus tak dalan nduk omah ya sakno tak tolong tak laporno karo Pak RT lek nyoto-nyoto arekku pancen minggat. Terus tak balik nang wong tuane dek gak gelem wedi terus tak nang nyambut gawe yo yo nyurung cikar ya nyurung bemu kayane tak gawe ngingoni arek iku sakno jane ngono nit rasane atiku iki
0: nit e
1: nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping
0: gimana bergamping ngono berwedi ae bersamping samping lho
1: iya dadi saiki aku yo kadang-kadang nek bengi yo melok arek-arek yo melok grup arek-arek kadang-kadang
0: ngene lho ya dadi nek nek kon niku ben-ben ngluyur malah grup barang apa meneh arek wedok jange kon jange kon sirap sih.
1: Iya.
0: Kon rabi yo.
1: Lah iya wis ngerti wong padha anu
0: lah iya padha wayang aneh ayo. Tenan heh. Ini aku masalah. Kok kon nggo yo iso koyo ngene rek.
1: Lho sapa? Lho adik.
2: Sis. Apa sampean nduk kene iku?
1: Lho lah iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak tidak ngedong.
0: Lih, iki siapa ya? Iki adikku. Adik sekandung
1: ingkang Yayi.
0: Ingkang Yayi.
1: Oh, ingkang Rayi.
0: Rayi ini ya?
1: Iya, Dik.
0: Sak apa itu? Sak wadah ya?
1: Iya.
0: Tegeri sekandung ya?
1: Ya, sak kotak lah.
2: Cak, Cak. Aku ngelok iki lho, Cak. Kan pernah ke jenengnya apa sih?
1: Ya, yu.
2: Loh, lanang tak wedok, Cak.
0: Dik, iki kepingin ngelok.
1: Aku mau kepingin ngelok, ngawur.
0: Ya, kasih ngelok omahku.
1: Lah, apa omahmu mau masak?
0: Tiba ini anak pernah temen ya?
1: Adik.
0: Adik. Iya, aku nek. Aku nek arek wedok ayu ngono omongku lho mencela-mencela.
1: Lih, apa sih ayu apa sih? Kok arani wedok
2: kan? Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang.
1: Iki yo apa ya arane ngene iki?
2: Ayo apa?
0: Iki mesti arek iki bagi saran lho. Ngene lho Mas Tolo ya. Pokoke ya wis pokoke aduh masalah kok. Apa sih? Oh,
1: lha apa lambe kok jiwiti?
0: Gak ngono, aku pokoke ya nek teman-teman iki adik sampean aku I love you.
2: Kon mau ojo gelem, Cak. Mau gak gelem kok.
1: Nek gak apa arek iki pacak.
0: Pacak. Pesakane aku iki mateni wong ngono. Ya ora biping pat mati kabeh ngono.
2: Pacak e pira, Cak, pacake?
1: Ya ndelok kare ngejir ae sik tak delok yo.
0: Kon iki lapas e tek gawe-gawean iki barang lho katanya opet aku.
1: Pipimu lho, lho ngene pacak, Dek.
2: Tapi pipine.
1: Tapi lek ndelok siunge gak arek iki.
2: Mau Cak apa mung durung Cak ana siunge ngono aku.
0: Aku tas mari di pangur kok, Dek.
1: Iki ana apa-apa kok kesusu? Wis yuk.
2: Aku sing goleki peno.
1: Napa?
2: Ning tini ku lho, mlayu-mlayu goleki sampean jare gak kerasan lho, Oma.
1: Gak kerasan tenan ndi terus?
2: Hah? Minggat.
1: Hah?
2: Minggat goleki peno.
1: Minggat.
2: Yo.
0: Aduh, masalah. Padahal ku ngawur ae, semapet ngebiyuki aku.
2: Sampeyan iki ana apa sih, Om? Gak tak kelas semapet kok enak-enak.
0: Gak tak lho tulungan.
2: Lho, iki sampean ngrewangi lak ngoten.
0: Sopo ngrewangi?
2: Sampean.
0: Kok kirim men aku. Apa-apa aku ya, malah kebobohan kan sini lho.
1: Lho,
0: apa sih ngomong kan itu? Apa mana?
1: Sampean itu moro tua.
0: Lho.
1: Pun melok-melok. Urusan loh. Anak sampean masih dereng kulo lamar tapi kulo pun cinta, loh, Pak.
0: Kamu lagi ini kan itu lho.
2: Ya.
0: Kiling ngopo kan kamu kok moro tua itu lho.
1: Tadi ini anak sampean jangan kulo rabi, Pak.
0: Dirapi, dirapi. Iku dolormu iku.
1: Loh bebek lan apa mriki, Dik?
0: Lek cacamu iki duwe loro iku, loro gendeng.
2: Mboten cacake opere
1: sampe sampean ngurusi kula, sampe ngurusi paman ning. Lek kula niki pun jange dadi bojone kali dini, sampean pun pun aru-aru. Perkara kula damel lek kula damel niku urusan kula, Pak.
2: Sabar tak caki lima, aku ki adik penting.
0: Ling, ling, ling, ling, ling, ling. Lah, lah. Lho, iling adik gitu. Lah.
3: Oh. Loro.
0: Lho, yuk. Waduh ya, lho adik.
2: Lah iki sampean lapang kok sampean celuk bebek iku lho.
0: Wis mekon ta. Wong aku kok celuk mara tuwa iki lho. Padahal yo mon duwe mantu awakmu.
2: Lho. Napa ora ngandengin cacakku lho, sih?
0: Oh, potongane kaya sumute padang sari.
2: Lho, lho. Wong
0: pindhong
1: ngene
0: ya. Lah aku njaluk gawemu. Carilah kekasihku yang bernama Tini. Aku tidak bisa hidup tanpa Diko. Diko, ceh, duduk.
2: Ayo, aja dibarengi ngono lah tambah gak karu-karuan cacakku iki.
0: Loh. Sopo? Sopo iki? Loh. Oh, londor ini. Loh. Oh, tadi londor iku sikile 6 sungute loro.
1: Oh, ngawur iki brengos iki.
0: Ngabak kae kon niku. Loh. Yuk. Waduh yuk ya apa yuk anu Dik wis ngene Dik ya.
2: Sopo Cak?
0: Kon saiki mulia ya. Gampang perkara omah iku wis terserah awakmu aku tak lelono Dik ya.
2: Lha apa sih Cak? Nek iso ya ayo urip mbek aku bebarengan nek iso nguk ning tini pisan dikumpulno.
0: Gak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam.
3: Mbok. Ngene lho tadi kene nek delekno karo adikmu ya gelemo.
0: Aku kalau tidak itu berdampingan dengan bakul kapur.
3: Sing ngapur pilingamu ngono. Lah aku lak kancamu sih lho.
0: Dik yuk.
3: Ayo nibo maneh.
2: Ayo durung nek digecoki Cak Yayu.
3: Wes gak tak gecoki.
2: Lho, ngono ndang kok lara.
3: Bah lara bandak.
0: Wes ta yuk. Sekarang aku pasrah padamu.
3: Tak kaya apa aku mbak awakmu?
0: Soalnya adekku saiki wis aku pasrah yuk, pokok kok gaya apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku semalu dengan teman-teman.
3: Blur, teman-teman. Kan vision mbak teman-teman niku apa?
0: Tolah jae enak jae, jatuhlah jae iki. Kuntul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang.
2: Gendero londo.
3: Eh, tak titi.
2: Kuburan mayit.
0: Lambi abang.
2: Kutanda moto.
0: Pedak pupur.
3: Dan nampok piling amin.
0: Oh.
3: Untung lah. Wes kalau kena kan minggat toh.
0: Wes, wes yuk tak tinggal dek, tak tinggal ya dek.
2: Loh,
0: apa itu? Apa itu?
3: Loh. Wah, wes temen.
2: Siapa ki Cak Yayu?
3: Cik tah, iku cacak mungkin jadi loro sara pak. Gak keliru ngomong soro aku.
2: Gak jadi loro sara gak. Iku saling nolong ning tini ta. Lah ning tini ku gak tegon lho Cak Tolo iku.
3: Nah tini ku apa nih Tolo?
2: Asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho.
3: Kok wong liya ya?
2: Iya wong liya nang saiki mendalem mbek ni.
3: Kartolo mendalem mbek tini ya?
2: Iya.
3: Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ana terus awakmu.
2: Balaka. Wis padha gedene iya maren.
3: Iya mah.
2: Iya.
3: Kon seneng. Hah? Ane aku jual mahal iki.
2: Lho, sampeyan aja ngomong ngono lho ya nek pancen sampeyan gak seneng. Lho, ala sawangane wong lanang kok sampean citok-tok. Gak kurang wong lanang.
3: Lek endi ae?
2: Mas yang sip iku lak gelem mbek aku.
3: Ana pasar sapi lanang tok. Ngono aja ngono iki jenengmu sapa sih?
2: Jenengku ta?
3: Heeh.
2: Suciati.
3: Sapa?
2: Suciati.
3: Sarmi.
2: Cak, ndelok iki Cak kok pentak men.
3: Bari kelapa ngrapak kuping bareng iku.
2: Masalah Cak.
3: Enggak ono ae.
2: Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi.
3: Ono cek peraturan ajar kene iku. Pancen kok ngisin-isin no kok. Saya ingin lho, Sus ya, ya mati. Sapa?
2: Suciati.
3: Suciati.
2: Oh, gak diglangsar ae.
3: Gak, Suciati ya.
2: Iya.
3: Kok aku ketemu nek jenenge tok koyo ngene. Kok arek iki lambene.
2: Iya. Lho, jenengan apa lambeku?
3: Daging.
2: Sus. Apa?
3: Amamu ndek ndek jane.
2: Omaku. Heeh. Kata kowe.
3: Kayane pekecot ta.
0: Tegese ngono desane kampung endi?
2: Desane ta?
0: Heeh.
2: Simo.
0: Eh?
2: Simo.
0: Simo.
2: Heeh.
0: Simo iku endi?
2: Simo Kalangan iku lho.
0: Oh, nggone iku Pat Mulon iku. Endi?
2: Bener, Kupang terus Mulon.
0: Kupang Mulon ya?
2: Iya.
0: Demone pira?
2: 100.
0: 100.
2: Iya.
0: Nek kan iki temen lho ya, aku kamu gak ana uang ya.
2: Iya.
0: Pokoke kan
2: din. Heh? Mesra temen.
0: Mesra, ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra.
2: Ya apa ngomong apa?
0: Arek iki nyedek-nyedek tak arek iki.
2: Aja nang ngene ta, Cak. Aku malu, Cak.
0: Ah, Cak Cing. Hei. Cak lawangan nang lambe iki. Le, Jus. Wis pokoke ngene, nek kon ngarep mang ngomong padha gedene ya.
2: Iya.
0: Saiki pamane kon tak iku ya apa ngono. Semoga kaya kaya mertua mbek, mertua lanang wedok iki lho.
2: Oh iya ya wis.
0: Apa sih?
2: Wis.
0: Apa sih?
2: Tunjang runcung iku sih.
0: Lah dalah ya ya ya.
2: Iya.
0: Iya. Iya ya.
2: Lah wis ayo saiki ngeten nang ulun.
0: Lah pisah-pisahan niku.
2: Lah nek sampean ngulon tak tetep nang ulun nak wis padha ae sih.
0: Tak sik kon tak rabi gelem agak kon niku kok.
2: Aku sampean rabi.
0: Iya.
2: Sik tak tarin awakku dhisik ya.
0: Iya tarin.
2: Susus. Ngapa? Guyu wong akeh iku lho.
0: Wah, kok wong-wong.
2: Kon gelem ta dirapi ayu? Ayo gelem sik. Tapi aja kaget lho ya. Ayu iku umure karek sak gongan tok.
3: Kon ngancam aku apa lho? Wong jange bojone diancam sak gongan barang.
2: Wis sak iki ngene lho aku wis apa jare sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak.
0: Pasrah ya.
2: Iya pasrah bongkoan.
0: Ah, ya kata bongkoi kon ngawur ae adane suket dadi bongkoi. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya.
2: Iya.
0: Nah, terus wetone apa, ngono gaweane dina apa ngono ae.
2: Weton nyaman apa sih?
0: Weton musik masih apik pola nang dudono.
2: Weton apa?
0: Heeh.
2: Wetonku?
0: Heeh.
2: Sosopon.
0: Sosopon wetonku Jumuah Kliwat.
2: Loh. Apa sih tak Jumuah Kliwat iku?
0: Jumuah Kliwon.
2: Itu men ketemu piro, ketemu piro?
0: Jumlah kliwon, jumlah papat, kliwon 6. Papat sampai 6, 10 ya. Tau tau apa?
2: Selasa pon.
0: Selasa pon, selasa 5, pon telu, telulas. 14, 10 sampai... Kira emang? Sampai... telulas, 6 likur. 6 likur, terus juga yarisan sing seket. Terus jilung no ansip.
2: Loh, 6 likur itu gambarnya apa, Cak? Gambarnya apa 6 likur?
0: 6 likur itu mesti ini gambarnya bebekmu, Bek. Ini lo membelaran lah, gambar-gambar itu, Sus. Ayo,
2: kita ngomongin, mana lo?
0: Ojo, main, tapi. Kan tadi bojoku mana, tak pecel gegermu, kan?
2: Waduh, Cak, ya mau. Turun tadi bojo, kok pecel gegermu.
0: Ini kita gede, bang anak itu ngelarang. Aku ekonomis, Dek.
2: Ekonomis?
0: Lo pelit, aku.
2: Walah, aku ya gak seneng, kayak dua bojo, nang. Diurus kikit ngene ku ya mo.
0: Betek sing ngono aku cara perhitungan dek, gak berberan kaya kanca-kanca ngono.
2: Sampeyan niku nyaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok grumbul, nek wis mari ditukokno ditinggal.
0: Lah kete ya aku mbayari? Kok sudi men nang ngono?
2: Ya gentenan nang ngono.
0: Nek arek-arek nang warung aku melok, terus arek-arek akeh aku sing ajak nang warung ngono.
2: Iya,
0: wis. Lah ya jogro.
2: Kemarin ta aku tak muleh ta?
0: Heh.
2: Muleh.
0: Wani ya?
2: Ya wani.
0: Duwe sangu kan?
2: Yang wani ta?
0: Tapi ora njok pira kan?
2: Yes, kene sak anane duwe.
0: Apa meneh jane tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan.
2: Gelem, gelem pokoke kene gane Pak Bemo.
0: Kendaraane pira?
2: Wis gawe sak endi jane nang ngene kok kakek ngomong.
0: Sing nyangoni kok sapa aku takon wis disangu kon.
2: Lah iya aku sing gak duwe sangu, jane sampean sangoni ta?
0: Rasane nyangoni kon mungkin dhewe playon iki mang takno.
2: Wah, apes gak tau ngenal kok ngenal pisan.
0: Sing ngene ayo, mulai bareng nanggonmu ya. Enggak, untuk embong, aku tak balik, enggak tak ternong nih ya.
2: Iya, wes.
0: Melakukan aku gena-gena ya.
2: Iya.
0: Ayo, ayo.

0: ayo arek iki apa tak balen-baleni koyo ngono, tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan, nung duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe. Awak dhewe lah terus opo iki? Nek tak golek ngalor gak ngidul, tak golek ngidul gak ngulon. Golek nang embung sawo ya lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya, tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar. Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat?
1: Buat apa?
0: Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Kok mampir? Iku sapa sih melok aku? Wah, wow, nak sumpek-sumpek lagi, duit gak nyekel, Semarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, kira ngono, enak tak lek ide ya. Coba, buk bengi tak melek ni cari kayu. Sini kita ban kelopo ya, apa sih awak nak? Lagi mau konco-konco situ, tayo apa? Buk ngitung-ngitung yo gak pernah, aku bisa oleh wes kadung bingung. Tayo lah apa kepeduk ya, yuk lah dek kumang yo apa? Tak terus kotoran ya, yuk. Wah, tuh mepet-mepet sampai meh kecukur kalen dek. Eh, sih ya apa ya? Nang bos iya lah, nak utang-utangan lagi. Tapi lek ndelok ngono lek disoba terus suwe-suwe iki kono ya mencep lah ngono. Dirang-rangi awak dhewe ya ados suwe-suwe lah ngono. Wis sing penting iki duwe-duwe didik tak goleki sampai di mana aku cari. Iya, berangkat. Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencit nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah. Kecepit. Iya. Ah. Kayak bingung rasanya iki. Iki delok omah kok rodok mumet wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek pancene. Batinku sing ora. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dek, dek sini. Melayu nang lengi semut, pokoke sedeng. Tak tututi tapi gak iso balik, Dek. Ya. Bakul gethuk. Tak enteni. Kepethuk. Tak enteni, tak enteni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gitu guyu aku. Aku biyen niku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen dikutang bapak ning ngene, "Oalah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter." Tapi jodoh gak kena semono. Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iki yo nyukupi. Bendina tak oleh no sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang. Lumayan. Masa aku jiwa seni ini ya gemi. Ya hati-hati, ya nyatane. Aku melok rekaman ini iso. Enggak ya mas itu. Wis kape tak tembok mubeng. Jange ngunjuk no genteng. Ulan selo ga oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar siduk. Larene bojoku iki pengin dokar. Eling-eling gotong royong ya dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wako. Ya ana sing turu, ana sing lemu.

0: tukang pangur kowe.
1: Lontong ngelomet kebong lontong cokok semut.
0: Mamulo mamulo jadi kalau sing gak resep sebeli ae. Durung nyambut gawe seperti wong gendeng.
1: Loh.
0: Pri.
1: Loh. Waduh. Loh, lupa sama gua.
0: Eh, kan iku siji nang. Kok gua bareng.
1: Wah, yo panggling rupane yo panggling suarane ri.
0: Yo gak panggling ambumu lho.
1: Loh. Sebab ben aku lak lemu hari saiki rada turu
0: yo. Aku pikiran kan.
1: Ya apa kabar arek-arek? Kabar arek-arek yo.
0: Ya. Ya aku bingung.
1: Nah. Ya pring prung pring ori pring prung pring jowo.
0: Ya ya ya sing di sing ana ngono lho.
1: Wah, ya kok pasang?
0: Ah, padha waras.
1: Sudah lama enggak ketemu ya.
0: Omonganmu iki sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia lho dicampur campur ngono. Wah, omongan gado-gado wis jauh sing jaman saiki iku.
1: Wis suwe gak petuk arek penoli. Wayane wong iku kadang-kadang yo kumpul kadang-kadang yo bisa
0: ya. Iya, akhir gak kumpul lho kon tinggali terus.
1: Tak wala kabeh kate dapat mbon kuat cek ijen mawon. Eh apa?
0: Eh apa?
1: Turun dari kiri. Kon gak roi. Apa iki?
0: Iki lak sarung nek.
1: Mawur iki ndoke bajul putih. Iki lak saya kon malam Jumat melok aku numpak bajul putih ya. Teko sekoro kidul nang segoro wis gatik bayar sak jam situ.
0: Kon iso ya dadi teng ngene. Yo prik mono sarung, apa iku bajul putih.
1: Kon iku ngawur iki apa iki?
0: Lho iku ya anu koloran.
1: Ngawur ae. Iki ususi Sultan Pajang. Oh. Iya ri, wong kepethuk aku nek no, gerdu Bapak Parimono ngono.
0: Mamula mamula kan iku wis. Kan iku demot ae.
1: Ngawur. Ha iki apa iki?
0: Wah, iku ya goblok iku.
1: Sopo?
0: Goblok.
1: Nyokon gendeng.
0: Lah apa?
1: Iki ngono, kulite kebolando.
0: Lah, lho masih didelok iku goblok aku kulite kebolando ngono iki.
1: Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek.
0: Ilmu apa? Matematika ta?
1: Aku yo ilmu, ilmu sing iso digdaya lah iki. Apa iki?
0: Iku ta.
1: Iya.
0: Iku yo anu iku kas utang.
1: Ngawur e.
0: Apa
1: iki? Ya iki sing iso miberi. Aku nang langit sapi itu yo. Klambi ento kesumo iki.
0: Oh.
1: Iki lek digawe yo.
0: Wis teman-teman iki yo apa celolo. Kok ngono klambi ento kesumo iki lho.
1: Lho, Ti. Wong sing penting nyambut gawe.
0: Lho iya.
1: Gendang-gendung, glendung-glendang.
0: Kapik dadi curigane tangga.
1: Apa meneh kon wis rabi?
0: Nah,
1: anake wong gak kok ingono apa gelem?
0: Ya gak gelem.
1: Kan gak gelem to?
0: Lho,
1: ya meneh. Wong sing penting berusaha. Mbok iku mepet nang kanca, mbok mepet nang opleter iku gak ngerti.
0: Sing salah nih. Sing dipepet zaman saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbok mepetan terus ae ta.
1: Sing
0: penting usaha dhewe-dhewe.
1: Aku tulung ndek dinane iki aku pancen gak nyambut gawe.
0: Kok gak nyambut gawe?
1: Lho ya apa yang aku duwe ngono-ngono ucul.
0: Eh?
1: Ya paribasan ini ya, sawah gak matun,
0: yeah.
1: Kebo gak nuntun
0: ya.
1: Sirisiran gak iso rukun, pedot setengah jalan.
0: Loh, tadi kan itu patah hati
1: gitu. Loh, ya apa rih?
0: Teman-teman sampai kedodot aku kan. Nah, maksudmu ya apa maksudmu?
1: Maksudku gini, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe dik.
0: Iya.
1: Ya dik ya.
0: Ya apa cak? Mulai kemedi ya mbak aku sih lah. Paling pernah caca mbak aku.
1: Ya tak nyambut gawe ya apa aku tunggu.
0: Ngono ta. Tapi aku nyambut gawe kasar-kasaran nun gelem sih kira.
1: Kasar gelem halus gelem.
0: Oh, sebab iki serabutan aku biyen iku ya tau melo nang majikanku ya.
1: Pokoke aku iki agak jri pokok gak nok bosing nang pating gelunduk aku.
0: Iya, Om. Siapa iso kaya dadine timbangane buru.
1: Pokoke kandhane ono bosmu lek aku nyambut gawe nya kasih.
0: Oh iya iya, kuatir. Tapi kon kudu sing temen lho ya.
1: Iya.
0: Aja pek dinek lho ya.
1: Wis, aku sumpah.
0: Temen sebab dhek iku majikanku nyewakno pengeras engko nak kon njuk ngemi.
1: Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri.
0: Iya iya. Tapi kon aja ngene lho, sesuk kon aku matang ngene iki.
1: Enggak ri, ya wis.
0: Temen ya.
1: Saiki
0: mandi sehat.
1: Pokoknya bayaran terserah wong kaya jiwamu. Ya.
0: Iya, jangan tak sodorno majikanku kono.
1: Ya. Iya.
0: Ditompo lan enggak ya pecari aku.
1: Lah saiki kon aja numpak dokar, aja numpak becak kesuwen.
0: Kon numpak apa?
1: Ayo. Kon numpak gigiri gajah kene.
0: Lho kan iya.
1: Lho aku tak mau ber.
0: Wis, umat maneh, umat maneh. Lho kan jenengmu ta lo medeni kon lo ah.
1: Ya saiki gandengan tangane ya.
0: Ngono ta?
1: Numpak sepur apa numpak becak?
0: Ya semua aku ae lho, numpak sepur kuwi numpak nang ndi wong ngene
1: rek. Aku ae.
0: Iya.
1: Lewang-lewung. Yang koyok wong bengok.
0: Mari iki piye nek bapakne dagelan nek gak ngene. Kok iso ngitu padha
1: ngitu. Oh, meringis tentune. Tentune atos.
0: Iya, untuk kabeh ku atos omonganmu kene.
1: Sok yen kon koyo wong gendeng.
0: Kon
1: koyo wong gendeng
0: kuyang-kuyung. Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nonton Ciwaras ya kon.

0: lho anak-anak nek gak nurut wong tuwa, temenan. Dhewe anak sitok. Biyen tak tuturi, kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne ya ngono, tak tuturi, gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes. Mbokne saiki sampe od dari udara. Wong arek sitok gak nurut ya apa karku iki? Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa. Saking bantah wis gedhe, kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Tin. Waduh Tin ya apa kon ngene iki Tin. Kok tega barek bapak kon niku.
1: Nangis apa?
0: Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku. Tak golek nyari nyang ndi nduk, kok gak kepethuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kono.
1: Ya aduh, sih Pak sampean niku lha ya apa sih Pak aku gak seneng aku sampean peksa ae ngono mau ma babak nyengkre.
0: Kan niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut barek bapak, wong ngaten jema mana kaitan gak seneng suwe-suwe kon lho. Temenan.
1: Wong apa wong di bojo iki?
0: Lho ya apa wong di bojo mono banyak mengandung vitamin. Nurut bapak wis ta, bapak gak kurang-kurang nuturi kon eh. Kapan maneh? Mbokmu ya gak ono. Ngono lho.
1: Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno, ya gak seneng.
0: Kon iki milih sing ya apa, he? Hah? Tak rabekno iko, pangone wacari kok gak gelem kon yon.
1: Ngapa aku sampean nabekno arek angon iku?
0: Ya gak apa-apa mas arek angon. Mesti ngono lho, nyambut gawe ning getu iku kon iku.
1: Gak apa aku milih dhewe ae.
0: Milih iki apa kon?
1: Hah?
0: Milih apa?
1: Ya sasirku.
0: Sasirku aku sembuh-sembuh kon tak rabi dhewe. Tak rabi tanggoku dhewe kok lho kon niku ah kok iso.
1: Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ana sing nulung. Arek iku ya api ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek iku Pak.
0: Lanang?
1: Iya Pak. Mosok padha wedoke.
0: Terus jane ditulungi apa karepmu?
1: Hah?
0: Karepmu ya apa?
1: Sajane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku tapi aku suwe-suwe dadak gak mentol lho Pak ndelok areke Pak.
0: Kaitane gak mentol lho.
1: Iya.
0: Mari ngono.
1: Ya
0: mbo. Iya, bareng wis saiki ngono drape nang tuwa gak gelem, nang njaba kowe arek lanang gongsel ae ngono.
1: Ya gak, Pak. Aku wis sakno ndelok arek anane aku ki jange mule maneh iku ya. Ndelok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngoni aku. Sampeyan ngrup ya gak pengaweane ngono, Pak. Melok gak tega men.
0: Nyambut gawe apa?
1: Ya, nek teko yang tak delok budal sore ngono. Teko parek esuk iku celaan barang.
0: Duh. Arek. Wis jane kenal arek iku tin. Golongane maling itu mesti. Apa budal bengi nek gak maling kan iku?
1: Enggak, Pak. Golongane sidakan
0: lho. Apa sidakan?
1: Masuk karo ya, Pak.
0: Sidakan iku apa?
1: Sing gaene iku lho panggone terop.
0: Bowo ta?
1: Pak.
0: Apa?
1: Eh wong papa sing Banyoli wong ae lho, Pak.
0: Dagelan?
1: Iya.
0: Waduh. Apa sih? Ini tak gedekno kan gede-gede kok rabi dagelan.
1: Dorong kok, Pak.
0: Ojo rabi dagelan ke kepala rabi ketoprak. Padha ae. Tapi apa nyene ngene Tin, bapak iki wis gak nglarang kon soalnya wong seneng wong cinta iki lah gak tokone ae. Tapi kono ya mulia, bapak gak nek wangi. Ngono lho. Gelem tak gak mulih nyang omah.
1: Bapak aku ya nyingkir tapi sakno aku nek eling arek ya sakno. Wis suwe lho, Pak. Ngomongnya aku iku sange ya apa sih abot-abote dhek iku kepengin nulung aku ngono lho.
0: Masih nulung ya pamri mesti arek iki seneng barek kon ngono.
1: Ya gak ngerti Pak soalnya pamri enggak iku pokoknya aku wis matur suwun sih ana sing nulung aku nyengkir teko omah.
0: Saiki mulai.
1: Mulai nang omah maneh.
0: Masa sih omahku wis tak dol hari ini.
1: Ya apa sih Pak sampe tinggal di lu ae Pak sakno.
0: Digawe sangu golek kon sampe teko ndi-ndi omah gak duwe arek. Saiki ngene Tin nek kon anjene gelem mbarek iku ya gampang. Saiki ayo nyanggone pamanmu menae.
1: Nang paman, Pak. Seneni, Pak.
0: Oh, tanggung jawabnya bapak sih.
1: Iya, aku kari-kari aja sama buat bisa ya, Pak.
0: Sementara, kon nanggono kono. Jadi, kono jodohmu hari-hari itu gampang ya.
1: Iya.

0: tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok aja ini. Ati sawahku ombo, pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali 8 bau, kidule kali 10 bau, lore kali petang bau maneh, durung tengah kali. Ayem wis, mulane sing dadi wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku, nandur kentang. Wetan oma tak tandur kentang, kulon oma kentang, kidul oma kentang, lor oma kentang, aku di tengah-tengah pulih kentang-kentang. Ngono nek panen gue punya uang wis, lah aku termasuk sugih tani, termasuk uang cukup nek panen kentang masalah wis, pegawai-pegawai yuk. Tukang-tukang sing diarani ngeringkesi kentang mikul itu kok tegal gue nang omay, kalau bukan gudang beleng-beleng, bengi ditutup, gudang dikunci, kaca turu aku. Kentang gegeran kancane. Oleh gegeran ngene, oleh unine kentang gegeran iki. Cici, wong barek kentang cici. Nek wong gegeran ono sing gremeg-gremeg ngono sawatan, ana kentang gak le gegeran. Suarane liri tapi nyoyokno. Lah wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing jarane wong maju kaya aku iki kadang-kadang aku iki mereka ku terseksi, kadang-kadang aku memang seleksi, kadang-kadang aku nekoprensi, kadang-kadang sanusi, terkasi, ya. Apa kan? Tuh kenapa nak mulai kan ni? Oh, masa tu kecil kan singimpu ni kan sing rambut, karap nunggu oh, pegawai ku riri.
1: Kan ini dia singi ku lain pun zaman.
0: Ngapa nunggu masa? Kau
1: nunggu. Kau langsung riki male, nyambut tamal tengah riki.
0: Lah iya sih, aku juga ngusir, juga ngelereni. Mutung-mutung karep mbiyen. Cocok ta? Heh, kok ngrungkat ngarto ana kamasin. Kok piye aku ngerti nek kon duwe samonto, tapi nek kon biasa e ngarep omah yo leren.
1: Tolak to. Mboten mutung wae.
0: Lah apa?
1: Pates duwe gedhe.
0: Aku masalah. Oh, diapur aku.
1: Malah kula mboten melok-melok kesantun.
0: Lah iya. Mulane ya yo, kok tak kandhani yo. Aja melok kaburi tangak. Ngerti ya?
1: Nggih.
0: Kaburi tangak iku digusak ter melok per gak karep tujuane.
1: Nggih.
0: Iki termasuk kon pemuda parasit. Pemuda pencahaluan. Ngalor-ngalor kidung-kidul gendang-gendung kon, ngerti ya? Oh, gak ketiri-tiri nek ngene atrom. Kok dadane omah medak, ayo, ngene latar iwak iki latar muka ono kon. Ayo.
1: Lho, mboten soalé kula niki bingung mboten duwe latar ngoten mboten.
0: Lah ya apa kon?
1: Bingung kula niki kok aneh ngoten.
0: Lah ya kok gak katut.
1: Kok mboten dikabari.
0: Lah nek dikabari kok aku amuk kok atuwamu, rupamu kok cibuk.
1: Ngoten lho, Pak. Kulang rek ini kembali nice.
0: Iya iya iya apa coba? Ambil siapa kembali
1: ini? Kulang rek ini kembali nice.
0: Lalu ambil siapa?
1: Gikali panjak-panjak ni.
0: Lalu apa bisa panjak-panjak ini?
1: Lo dari ini penting dikongkan guyu kali sampai.
0: Ini masalah ini goblok. Kon mau termasuk goblok petong turun kon guna tano. Iki kano ubun yang panjak rumah tangga ngerti ya?
1: Ngaten dah.
0: Lo yang panjak tano.
1: Atau ni sampai nak ditabui. Apa ni ditabing tani?
0: Kawan ditabing rekaman dari kon. Nah, apa lah ikan itu?
1: Ngerti lho Pak Kesman?
0: Iya, iya, iya.
1: Gimpun-pun, gimpun. Iya. Maksudnya ini ditertip akan mali.
0: Iya, iya. Kok jangan harus hati-hati. Ayo ngikuti kini. Toblok itu.
1: Ini, iya. Lumpun tadi, panggunan-panggunan.
0: Iya, Pak, iya, Pak.
1: Jiwa seni ini, mana yang suketnya ketel?
0: Lah.
1: Nah, kita harus merenggut di situ.
0: Tapi berarti kan kayak sapi lah.
1: Nah, sampai kayak pedet.
0: Eh, kan ini kan apa sih maksudnya?
1: Kulo nggak ada rencong.
0: Memang
1: gue
0: mau
1: rencong ya. Nggak, gue lebih pembantu mali.
0: Oh, mana tak?
1: Nggak.
0: Tapi ada di bujang atau bujang?
1: Bujang.
0: Nom tak tuwek?
1: Nggak, tapi enam, ganteng.
0: Iya, iya, aku butuh tenaga.
1: Kamu tak sayang, Pak?
0: Apa?
1: Ada ini gue mau ditapek penuh, Pak.
0: Loh? Apa nih, utangnya tak? Oke. Utangnya akhir.
1: Masa soal utang.
0: Iya, Pak.
1: Sok-sok urat sarap nih, sok-sok ada ini pun.
0: Lu anu tak? Terganggu urat sarap jiwa an penyakit jiwa
1: teling dat enggak nek eling niku nggih komplit arek-arek niku
0: aja mencari ini apa no nek eling komplit arek-arek aja no sing gak bijak sapa iki
1: kon arek niki ngene ngene
0: kuwi cari
2: iki nggone
0: sing diwaroki
1: lho kok warok
0: iki
1: nggih
0: dan warok penorogo
3: Ojo warung.
0: Aku majikane ngono lho
3: iki. Iki borone aku.
0: Kuwalik ana kono iku boroku aku jragane.
3: Lho ngomong napa? Iki borone aku dadi aku niki boro sampean ngoten lho. Ya,
0: kok ora kuwalik. Kenalan bet. Lho aku besa. Kok kok limalane nek besa.
4: Kenalan kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
4: Kanyen Kartolo.
0: Oh, ngaten sik nom iki.
3: Tapi jangan bocen percaya.
0: Apa
3: sih? Nek kumat lho, niki lho, terus ngeten niki terus bajul putih.
0: Oh ya enggak sarung, jebul sarung ngono kok kudu ngawur.
4: No, sarung. Rasane nopo, Mas?
0: Iku apa sarung ae?
4: Ya sarung.
0: Ngono ya bajul putih.
4: sing ngomong bajul putih sinten?
0: Ya kon.
4: Lha nopo?
0: Sarung.
4: Mboten ngomong kok sing ngomong iku lho sinten?
0: Safari.
4: Ya gendeng ya safari. Goblok kok dibuat
3: lho. Lho kon kok malih-malih pantat kon. Lha wong sarung mawon mboten apa-apa. Niki lho, koloran iki terus usus Sultan Pajang.
0: Iya, Nak. Usus Sultan Pajang, Nak.
4: Lho kok orang ngene.
0: Kalau orang ngono iki kok niku mawon.
3: Koloran mamula kau ngejak rene kok niku weten.
0: Koloran niku iso
3: pancen. Kok malah aku sing gendeng. Lah iki lho, sampean pirsani niki sing didamel niki. Niki terus lulange kebo.
4: Wah, kawatan safari ini gue gendeng, Pak. Pun juga tanya buat jam beri gini. Baik ketuluran jerakan muri.
0: Hei, soalnya aku ini babo,
3: ini. Kan kok paling ngonis sih, lo. Nah, ini gila, terasa ini gila. Kelambi untuk semua. Coba.
0: Pas kotang itu.
3: Enggak.
0: Iya, Nak.
4: Wah, lah ngotan sampai periksa akan mohon Pak safari ini. Ya kali sampai pisan, mesti jalan gitu.
0: Nah, apa kepala kasut, lo?
4: Mau buatan Pak guyon-guyon ri. Kon
3: mong gak ngono aja waktu kon kumat nang lu gendeng-gendeng.
4: Kulo nyambut sampean mriki, Pak. Lah budal kulo wae numpak bajul putih.
3: Mulai.
0: Sen boleh jimbak karo-karo.
4: Ini kula kentang gobis iki lak lakone lodro.
0: Iya.
4: Panjak kendang
0: sinambi jodo.
4: Iya, iya. Ireng manis.
0: Ada lodro.
3: Pun dilewangi ta. Sampeyan melok gendeng sisan iki sampeyan.
4: Pun saniki kula nyambut jan napa, Pak? Tempe iki.
0: Aduh. Stres.
3: Nggih, bupet iki. Dipunten mawon,
0: Pak. Tapi api dibiuki ya ini.
3: Dereng sarapan.
0: Nek minggatan iku masih sarapan ora bupet iki.
4: Iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direng ngebles ae apa.
3: Ini apa studio aja?
0: Direng blas.
3: Nggih.
0: Apa ya bui iki.
3: Lho, niki dicet tadi kabur.
0: Urusan dicet dikala urusan kita apa kok narik ini
3: iki. Lah nggih niki sampean duduhi tas rada agung dudune niku.
0: Lah kok dudu.
3: Sampeyan kaya sampean kandhani
0: ya kok blate ngecet bare ngapur ra.
4: Kan niki kula nyambut gawe napa?
0: Oh nyambut gawe.
4: Nyambut gawe napa?
0: Nyambut gawe nang sawah nak ya nang dalan sawah. Ngono lho.
4: Nggih,
0: tapi kon kudu ngon kebo sapi, jaran, kucing, ula barang itu ya.
3: Nggih, tapi tangane mung ditinggal teng ula.
0: Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya.
4: Dadi kula teng sawah.
0: Iya nang sawah
4: nang. Yo, padha macul. Erung gedhe kate ungkul.
0: Ini, aku tu tak banting
3: lagi. Bayarannya mahu jangan potong.
0: Potong jom awak dua kali, kok potong?
4: Ayok melepung mangan.
0: Potong kau kairun.
3: Lah tu jangan kenalan.
0: Kau tu potong kau boleh kau kairun. Turun aku cai mangan ni.
3: Bud, lo tinggal teng boleh ya?
0: Ya ya. Kasih kerasan lori. Ini melok mana lori? Jangan.
3: Kan, weh, sorry ki. Kan,
0: lo
3: cek. Kan pas. Kan betul cek gitar.
4: Cocok kok kowe suwe-suwe
3: yo apa kan bisa kaya-kaya peno temenan
0: lha apa aku
3: yo anak peno sing minggat iki kepethuk
0: saiki tapi anakmu
3: iya
0: tapi niko
3: iya
0: minggat saiki kepeno kecelu kecula ngomong sing bodoh kepentu goblok iku aku
3: ngomong iki sing jenang ngono
0: lha yo aku opo anakmu sing minggat iki kok wis kepethuk
3: nah
0: wis muli
3: wis
0: salah-salah metono. Selamat tahun arah ibu.
3: Apa selamat tahun?
0: Selamat tahun jajan pasar ya. Terus kecang ibu lo kecang soto. Kecang soto batu arah ibu.
3: Kecang
0: soto je soto nomai kan lo.
3: Beli petai.
0: Yang beli petai. Iya kan ya. Berulang keket ulat jatuh.
3: Lah kerok kenyat.
0: Lo nak ni? Ya apa sih nak? Kon tenaga lemas nak. Tenaga lemah. Wong wanita wani ditoto uga wani nata nak. Supaya dadi pendekar bangsa nak. Sopo ngomong cipta iki? Rodek yo. Rupamu kok cepuk. Lah opo kok ninggal wong tuwa iku nak sapi nak.
5: Lah kula mboten seneng ajenge di omah makan nggih mlayu.
0: Eh dadi persoalan kok di omah omah nona.
5: Nggih.
0: Wong ngono ae gak gelem balas mari sih lah patek minggat-minggat iku.
5: Pedhi digepuki bapak niku.
0: Ojo gepuk ta gong
3: kok niku. Gak tau gepuk.
0: Lah ya apa?
3: Tak keples tok ping 5.
0: Enak nak muleh nang badas to kono.
5: Lah apa tak seneng baca.
0: Lah bapak, lah bapak gua, Pak gua ya Pak D aku iki. Terus lu bayar Pak D, Pak Dendung Turi. Lah bapakmu ngene badat. Lu mantengan badat sih lu.
3: Pengine Kang.
6: Pelat cilik kalancer. Napa Kang? Pelat cilik kalancer ngejer kere kala mung kere.
0: Napa Kang? Mendeng wae, mendeng wae. Eh, bener wae, bener. Puruku.
6: Apa inten ogo sosok.
0: Ana kula. Pun, jadi cumi mang
4: gendong yang kau pecai.
0: Lo, masalah. Rusak nengin aku
4: nengin. Nengin cinta nengin.
6: Pendek obatnya cok ceri. Obat ini yang aku cari pak. Oh tuh tuh tuh kau nak rotot?
3: Aku punya sasaran.
0: Ini kau kaki kan? Ini ada kalian ya. Siapa dah patulku dah?
3: Ya ya.
0: Siapa yang boleh hari pamit balik kau berewang. Kata oleh capulan kau yang ini senang kan? Tapi
3: kancah kula ni. Ini siapa ini? Awak kau abu?
0: Ini siapa ni kau kebu? Kau aku berjulur rumah. Aku makan kau pergi tulang dia terus. Oh, rumah.
6: Jadi ini, mengapa kau datang kemari? Ini kan orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku.
5: Ngapain? Kau datang lagi bapakku.
6: Oh bapakmu?
5: Iya.
6: Oh Romo.
3: Wah, Romo kayu. Kenal tim.
6: Lo niki pak, sing nolong.
5: Pak sing nolong aku.
6: Sing nolong pulo nih.
5: Kita omong kecelakaan barang ya iki.
3: Ya iki.
5: Iya.
3: Waduh, waduh, aja entah gelap.
6: Sing nolong kula ngene iki, Pak. Paling sing nolong niki kula, Pak.
0: Lah iya iya, tadi kan nyambut gawe dadi jagel ana. Iya. Lah kali sampean bareng pojok. Lah ora gawe grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa, Dik, Bagong? Anakmu wis kemule ketemu. Iya,
3: ben ketemu.
0: Iya.
3: Ah, terserah arek ae, Kang. Ya apa, Tin? Karep Tin.
0: Iya, Bapak.
5: Ya apa, Pak, aku ya males budi ya. Ya apa maneh wis tak diokno awakku.
3: Dibiokno ya apa lah remek kabeh kok
0: niku. Misane anak sampean pun balas budi, lha apa karo Surabaya Indah niku cek dicekel dhewe kali budi. Kok niku maksude ini iki lho, tak ben kon tolong ta. Tak jek lu masak kon tolong lagi balas dendam ngono lho.
3: Iso balas dendam. Yo diatur nek anak iki sambyuk ya kon ambyuk pisan, dadi ambyuk karo ngono
0: lho. Didoaken apa?
3: Iya, cekak iki balas kaapiane karo tolong.
0: Ya iku lho ri arek tak tolong, sak isane kepethuk karo bapak ne karo paman ne sampe peno sampe sekseni lek dene iki arek iki lho tak diuki ngono lho
3: diuki ya
0: lho dadi aku ambil ambil mriki Pak
3: kudu semprong kudu semprong
0: semprong
3: nanti ketatap yang pecah semprong iki ya iki tak kawinan lah pokoknya
0: ya terus niki nanggap nanggape kalau serahkan bapak pokoknya biaya bapak sembarang bapak kalau kantun turu mangan tok Pak mriki
3: jamal
0: kan piye ngene ngawur
3: karo gaweane iki balekno dina sing apik Kang
0: saiki peno dik ya batik mule
3: yo
0: kasih ning kene pisan besok telek dina sing apik aja sampe kemanten mang sial ayo istirahat nang jero kontak ayo
6: waras.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, kita sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Hidinah Suratul Mustaqim, Billahi Taufiq Walidayah, Waridu Walidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa.

Osur sonila kiai Oslan Mangsur Paciran sekalian Ibu Hajah Aminatu Zuhriyah Madura Kiai Romli Larangan Candi Sidoarjo sekalian Kiai Yusuf Majid Tunggul sekalian Bapak Haji Sultani Jember Abi Ahmad bin Mutajab Wa Umi Hajah Mahmudah Wa Umi Auladi Hajah Khuriyah Wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir Wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin فأوصلهم وفرائهم ففرض الله لهم ذنوبهم

محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقوى بها مثواه وتسلم.

بك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير.

lembarane judule Izun Layafna. Izun Layafna, kemuliaan yang tidak akan sirna. Qala Asy-Syaikh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tuwafiya 709 Hijrah atau 1310 Masehi. In aratta ayyakuna laka izun la yafna fala tasta'izanna bi izin yafna. Al-Hikam, hikmah yang ke-96. In aratta lamun ngarepaken sapa sira ayakuna ing yen to ana iku laka kedue sira apa izun kamulyan layafna kang ora sirna ora ilang apa izun. Fala tasta'izanna mongko ojo nyupreh kamulyaan temen sapa sira. Ojo nyupreh kamulyaan bi izin lawan kamulyan yafna kang sirna apa izin. Jika kamu menghendaki memiliki kemuliaan yang takkan hilang, maka jangan sekali-kali mencari kemuliaan dengan kemuliaan yang dapat hilang. Nek awakmu pengen dadi wong mulya, mulyane ora sirna, mulyane langgeng, neng dunya mulya, neng akhirat mulya. Ojo pisan-pisan golek kamulyan nganggo kamulyan sing bisa sirna, bisa ilang. Qala Syekh Ibnu Ibad An-Nafazi lahir 733 Hijriah.